0: aki kuwewa inuka. Bahata ata hiremu. Ata hiremu ready.
1: I'm ready.
0: Ni hatu kimanyi bahata abata hiremu na kutero msikyo mnyaka nombu. Kale batu kimanyi.
2: Chizi, chenene mwaka tunyuka mshani, fama, hawaitunguka, yama kanevya.

Ona gambiri ba kumweta Murungi Maureen Chaisaiga. Chaisaiga, I think. Akuramu kia bakulistu inyuena. Tasoro hili.